Surabaya. Iya main sekende Surabaya kende Soha. Koko gaima kula koma. Katin cabak kukola cabak.